represent Nyalang Bapur. First menengah jana wampu ku umur pele berngando wadar ma jil-jil mana umur pele wan juruk ba gawarainya kamur pele kaya lejene tuku yun umur pele gawar napengok